moto te na yao, moto te na yao, esuka, besuka na besuka, besuka na besuka, besuka na besuka. Na besuka, na besuka.